tie ase dan kan nyankopon yesu menene na ma me suro ai fohin mebo wuti achira man.